0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Subang, Nuparti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting
5: Maya FM.
6: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
5: Maya.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sobat Maya tiba. Nuparti.
3: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut, klik

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
2: Maya FM.
3: Halo, kami
4: Ilir 7.
3: Sobat Maya suka dangdut.
5: Indonesia.
6: Entah apa yang merasukimu.
5: Atau pop sun-

0: Ibnu Farti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Ya, Sobat Maya Sibak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Ha, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: JJS

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung.yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Hai.

0: BFF.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Indonesia terpopuler, mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya,
0: hanya di Maya FM. Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

0: bakar sesuai kompresi. Ketujuh, hindari kehabisan bensin. Delapan, periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang kesembilan, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia, alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.

0: FM.
1: Ya, tiba.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Kulirnya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut Gang Kopsi nomor 60 Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Ya.
1: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
0: Maya FM.
4: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

0: Voice keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya Sibah, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha, karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

miliki aplikasi 98 MyESM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyESM melalui aplikasi 98 MyESM Bandung.

0: Italia FM.
1: Katanya, sebetulnya tiba, Nuperti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Raya Subang nukar tim
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuta Renting
3: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling afoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Calle FM.
1: Sobat Maya simak, nukar di. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: CJS 3

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: Halo, kami
1: Ilir 7.
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.

0: bro.
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

Padahal dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah, perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigi.

Pirip Medica, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medica.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

Sahabat Maya yang tentunya di hari ini, hari Rabu, Rabu menggebu, Sahabat Maya menemukan sesuatu yang baru kah? Mudah-mudahan banyak cinta yang hadir dalam kehidupan Sahabat Maya ya. Kalau mabuk-mabuk dikit gak apa-apa, mudah-mudahan itu bisa memotivasi lagi. Karena yang namanya mabuk cinta, pasti dunia serasa milik berdua.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
2: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
4: Maya FM.
5: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
4: Maya FM.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual, di Hotel Bintang 5, alamat kampus,

0: 0830 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya di Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata
1: Maya FM.

Sobat Maya, masa Sobat Maya lagi ngerasain galau? Daripada galau-galau, Sobat Maya tinggal kirimin WhatsApp aja request ya di JJS36 ke 0877 70 80 98 98. Atau Sobat Maya bisa komen-komen di Facebooknya Meina Rahmanyu. Boleh komen-komen di sana juga ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya mau bersilaturahmi dengan semua Sobat Maya dimanapun berada, ya udah, walaupun jarang-jarang ketemu, tapi JJS36 semoga bisa menyatukan jarak yang jauh ya, jauh di mata tapi dekat di telinga. Oke, Sobat Maya, seneng banget. Memang kadang ada yang datang, ada yang pergi, ada yang pergi, ada yang datang, ada yang lagi happy, ada yang lagi sedih. Hidup itu kayaknya macam-macam ya, Sobat Maya. Itulah nikmatnya hidup, di mana yang namanya hidup itu membuat kita menjadi banyak belajar. Kapan kita harus punya mimpi, kapan juga kita harus benar-benar terus bersyukur dengan apapun yang kita rasakan.

0: Manuverti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
4: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia, alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
4: 98. Maya FM

0: Ya, Sobat Maya, kalau Sobat Maya dulu sempat terluka, udahlah, luka itu harus diobati, harus cepat disembuhkan, sehingga Sobat Maya sekarang sudah tidak mengingat luka-luka itu lagi ya. Selamat sore, apa kabar? Untuk Sobat Maya mau request, boleh Maina akan bukalin telepon di 5441392 ya. Maina mau nyapain juga untuk Sobat Maya yang sudah WhatsApp. Ini ada Bungsu Cikaputihan. Hai, hai, hai. Bungsu pengen banget lagunya Dadali. Boleh. Jangan-jangan sarannya bareng Haja Maina duluan. Mama Syanda, Kang Alam Bolom, Teh Dian, Teteh Eje, Stephanie, Kang Dian, Sasi Cadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar GA, Kang Jajang Jala, Kang Amti Bara, Teh Tatin, Supriyatin, Napi Ayi, Limandurin, Kum, Kong, Sobat Maya semuanya. Supernya buat istriku tersayang yang lagi lembur kerja. Semangat. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Dan sore 36 bersama Temena yang cantik dan soleha.
0: Terima kasih, apa kabar?
1: Masih
0: serak kene serang batuk. Oke.
1: Mohon aduh.
0: Cing enggak sehat
1: mati,
0: ya?
1: Lang-lang gitu.
0: Kunaon atuh?
1: Duta kunaon?
0: Ah, pokoknya mah cing enggak sehat ya. Mau request lagu apa?
1: Misalnya ngayang yang hilang ingatan setiap band ayak.
0: Setiap band.
1: Yang hanya ratus.
0: Coba ya dicari dulu. Kalau enggak gantinya apa?
1: Stasiun kereta.
0: Hah?
1: Stasiun kereta.
0: Oke, okay. DJ Stigenamnya berang siapa?
1: Buat Umilila pesan dapatnya.
0: Tajan.
1: Buat Tenado. Ingat dua, di Takuya, di Ani Indrani, di Yuki Mindi, di Sumi, Mbak Inkarti, buat satu ini, Mbak Sanda, Mbak Pita, Mbak Dina, Mbak Dini. Tadinya, Kang Jansa, Kang Dini, Kang Jani Aris, Kang Seri Kurniawan, Kang Sebi Sandria, Kang Heni Target, Kang Kajang Jalak, Bawi Acu, Mas Arif pun Mang Nanar. Tadinya,
0: oh. Siapa oh, lagi?
1: Dikungkurnya lah.
0: Oke.
1: Karyana coklat saya.
0: Siap. Spesialnya buat siapa?
1: Yang di terminalnya barang arak anak itu mungkin di kosan kesekres keras. Nah, kitunya sering dirancang ke sekarang. Nah, diganti sel dina kita sekres yang enggak kosan ngomongan kitunya.
0: Hatur nuhun.
1: Kita mesti
0: pilih radio.
1: Maya mantap lagu-lagunya berbeda berencana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Mansur Parihin yang masih serak, masih batuk ya. Semoga Cing Engal damang. Oke, Maina mau play dulu satu lagu miliknya Dadali yang disuka banget sama Bungsu Cikaputihan.

0: AFF.
1: Oke, sahabat Maya sudah memasuki interval kedua di JJS 36. Maya mau absen lagi ah, sahabat Maya sudah komen-komen, udah kirimin WhatsApp. Apa kabar? Ada Febri Acu si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinang Banon. Lagunya udah diputer ya, yang coklat barusan. JJS 36-nya bareng sahabat Maya semuanya, Neng Asih Orang Cipatu, Jania Orang Cinta Asih, Nurul Aisy, buat anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Jala Kesatria Aisaika, terus juga Dian Sahangin, Ucapi Sandria, Mansur Parihin, Alam Bolom, Jana Aris, Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Syanda, Mama Nado, Mama Nado, Nado, Umililah yang dut spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati, Teh Maina Rahman bareng arakannya. Terima kasih. Ada Bang Nanda di Gunung Asepan, apa kabar? Mau ikutan jalan-jalan sore? Boleh. JJS 36-nya Kango, Teh Nur Budi, Teh Nis, Teh Nia Banjaran, Teh Mas Jua, Teh Takuya, Teh Dian, Teh Rindu, Teh Sonia, Teh Nado, Teh Sri Amalia, Teh Mimin GM, Teh Isi Isar, bareng semua sobat Maya, spesialnya buat istriku sama anakku, juga buat cucuku tersayang. Ada Muhammad Kesatria Isaika, apa kabar? Mau ikutan JJS 36 absen ah. Pokoknya JJS 36 mah berani beda, berani gaya dera. Maya punya satu lagu sahabat Maya, lagunya ini deh. Ada dari Andra Respati dengan Karma Cinta.

0: Maya Bangun Cinta. Semoga Sobat Maya bisa membangun masa depan yang Sobat Maya mau ya. Maya mau nyapain ya, Sobat Maya sudah komen-komen di Facebooknya Meina Rahman. Pasti ada Mamah K, Mah K yang ada di Dubai ya. Tama langsung kalau Meina udah update langsung gercep komen walaupun jauh ya. Ternyata dengan adanya sosial media, jarak pun Sobat Maya enggak jadi kendala untuk langsung bersilaturahmi. Apa kabar? Mamah K, semoga sehat-sehat selalu, hadir perdana pokoknya di Dubai. Wilujeng tugas, salam kawang sadaya nawai. Salam JJS 36 selalu. Terima kasih. Ada Jidan Batim, OTW mau ke sana Teh Mei. Benar, Jidan serius. Ciusan Jidan. Ada Diansa di Cicadas, ikutan jalan-jalan sore. Cinta sejati tak pernah mati, hanya di JJS 36. Pokoknya berani beda, berani gaya, derah, mantap. Ada Andika Sandi Yuda hadir, Teh Meina hatur nuhun. Ada Yani Putri Sepoyan, Bung Loh hadir, Meina Rahman hatur nuhun pisan. Ada Kang Alan Bolen di Sukamekar Lembang, ikutan JJS 36, pengen banget yang terdalam. Jalan-jalan sorenya bareng Teh Meina, Mama Dini, Mama Dina, Diani Sofian, Mama Keisha, Agus Oce, Mama Vita, Dadu Gondrong, Kang Tono, Mama Syandan, Ibu Nandi Komal, Pepe Wirawan, Mama Nuis, Mama Nur, Teh Ije, Hani Hadianti, Mang Nanar GA, Iwan Kertiawan, Padil Arsa, Kajadan Batim Sebungsu, Teh Tati, Napi Ayi. Oke, kanggo sadaya Sobat Maya dimanapun berada. Oke, terima kasih Sobat Maya yang selalu setia di JJS 36. Semoga pada sehat-sehat semuanya ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jalan-jalan sore 36 bareng kamar. Nah, berarti kita bareng saya.
0: Waalaikumsalam, apa kabar?

0: الحمد لله.
1: Seperti ini. Udah mulai ngoncrang lagi suaranya ya.
0: Kak, pengen itu.
1: Apa?
0: Memeluk dirimu.
1: Asik, sok atuh peluk. Kan udah sembuh, jadi mau nepak cina ya. Oke, buat siapa?
0: Buat yang mana? Tadi sang mancet. Kehajan ada dolar. Eh, rasu enak, Febri asu.
1: Oke.
0: Buat semua-semuanya aja deh.
1: Oke deh.
0: Nenek Putri sama aja. Supernya buat penyari pejam hati. Sehat itu.
1: Hatur nuhun. Sami-sami pilih radio.
0: Pilih radio, pilih mana? Apa lagu-lagu menggulung di dadaran? Jaya tetap selalu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Terima kasih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan terus. Tidak nomor sama yang cantik yang menyenyum ngablum yang ada di Rusia.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Hai, yang mending ala loncang resep pisan. Lagi di mana, Nedo?
3: Lagi di rumah.
1: Oke. Okay. Mau request lagu apa?
3: Mau apa ya? Dari itu aja deh. Ada apa dengan
1: muatnya
3: dari
1: Noah? JJS 36 bareng siapa?
3: Bareng yang cantik yang menyenyum ngebelinya yang ada di Rusia. Selamat tukar sampai santai. Semoga saya terlalu lupa nyumpun banyak kisinya.
1: Amin.
3: Buat barusan Umilila, terus Kang Koswara, Kang Abu Meta, Tenois, Kang Mansur, Kang Diansah, Kang Tepi Sandria, Kang Adam, 200 tahunan tak Kang Adam ya?
1: Siap.
3: Kang Adus, oh, Adus, Kang Adus, oke. Mas Anda, Kang Diansa, Kang Mama Dini, Mama Dina, Kang Febri Asu, teh saya ya. Ayah Ndu sama Kang Yusnya, Abah Darang, Kang Sinoi Kirkon, Kang Jenal Arif, Kang Nanar, Mang Abah Nanar Gea, Kang Jajang Rusmana ya. Kang Jajang Rusmana, yang suka nyenggol di Facebook.
1: Oke.
3: Okay. Mang Nono, Kang itu tuh, Kang Amti Bara, Kang Ari Prabon, Kang Alkang Sadayana loh menuju madarang nyusun.
1: Oke.
3: Selamat ya Om. Udah spesialnya buat yang cantik yang nyonya belinya ada di Rusia.
1: Pilih radio.
3: Ini Maya mantap lagu-lagunya berini beda berini gaya cer.
1: Mantap sekali. Hatur nuhun pisan. Yaudah, Maina play dulu satu-satu lagunya ya. Ada Nuadu yang terdalam.

0: 98.9 MyFM.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu enggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Yeay. Oke, Sobat Maya, ada yang terjadi di hari ini, di hari spesialnya kamu, hari Rabu, coba ada apa di tanggal 10 Juni tahun 2026 ya. Pokoknya kalau seputaran masalah pendidikan, biasalah lagi cari-cari atau menunggu jadwal pengumuman SPMB tahun 2026 ya. Dan memang nih Sobat Maya, ternyata pendaftaran PCMB SPMB Jawa Barat tahun 2026 diperpanjang hingga tanggal 11 Juni, Sahabat Maya. Iya, karena memang kemarin banyak orang tua siswa nih, Sahabat Maya, yang akhirnya ketemu sama KDM, langsung berdiskusi, langsung sharing tentang kendala-kendala yang orang tua hadapi atau siswa hadapi saat SPMB. Dan tentunya respon KDM soal sharing atau disebutnya kendala atau protes Sahabat Maya, ini semuanya pada ditampung. Dan tentunya KDM juga berharap nih Sahabat Maya, dengan adanya tahapan SPMB Jawa Barat tahun 2026 ini, tentunya bisa mempermudah atau dipermudah oleh sistem, bukan malah banyak orang tua yang akhirnya ya gitu deh merespon resah gitu ya. Kok anaknya kok tiba-tiba ada asalnya, tiba-tiba kegeser gitu ya, dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan Sobat Maya, dengan adanya sistem yang mempermudah kita semua, entah itu murid sendiri, siswa sendiri, ataupun orang tua sendiri, itu tentunya bisa membantu kita. Yang agak sedikit ribet-ribet, mungkin awalnya belum paham, mudah-mudahan kita bisa paham, dan tentunya sistem juga bisa mempermudah semuanya ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS36.
1: Jalan-jalan sore 36.
0: Mantap. Ini mah belum teh. Ini mah belum makan.
1: Tahu aja teh lagi males.
0: Nah, itu kenapa lagi males?
1: Tadi teh udah ngemil melulu, jadi pas waktu udah makan pak rada ngedrop gitu.
0: Oh, Suganda teh aya anu nyuapin jadi males gitu. Tapi sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: tuh kalau sehat mah ya. Merkus lah.
1: Hah? Kopi.
0: Apaan?
1: Udah ngopi?
0: Oh, belum. Tadi pagi sih udah ngopi pagi-pagi. Sekarang belum, nanti aja. Biasanya kalau malam ada kerjaan yang sampai rada lumayan ini, sukanya ngopi. Tapi kalau biasanya cukup di pagi-pagi sih kalau saya. Ya, kadang-kadang dua kali kalau sesuatu aja, kalau misalnya ada tamu ngobrol, jadi kalau misalnya ada teman ngobrol udah apa, memang ngopi enak gitu. Gitu. Ya udah tuh, kapan kesini kita ngopi lah di sini. Ya. Siap atuh. Oke, mau rekas lagu apa?
1: Lagunya dari Patake.
0: Yang mana?
1: Sendiri.
0: Sendiri boleh. JJS 36-nya bareng siapa?
1: Ya, bareng Demetrius. Bareng Arapana, sehat kali teh.
0: Amin.
1: Oke, kami Demetrius Arif, Teh Mado, Bang Mantur Parihin, Abis Ote, Tidak Gerton,
0: No, itu tahu bulat itu teh. Tahu gejerot. Terus.
1: Bang Kange, Bang Nanar GA, Umi Lila, Kang Kepitan Gia, Kang Mama Sanda, Mama Gina, Mama Ije, Mama Gini, Kang Jajang Rismana, Jajang Galak, Bungsu Tika Putihan.
0: Oke.
1: Okay. Mama Nengis, Mama Teca.
0: Terus
1: Kang Deyani Fitri Sofian deh.
0: Siap.
1: Uyun Cipu. Kang Diri
0: Manudin.
1: Terus Kang Abis Oce.
0: Lalu
1: Milila.
0: Siap.
1: Dan Sobat Maya teh di Kumin.
0: Oke, okay, spesialnya.
1: Spesialnya kami ini di Nugase, sehat selalu teh.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama teh.
0: Pilih radio.
1: Di radio Pilih Maya, mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan, terima kasih udah selalu stay tune di JJS 36. Jangan kemana-mana, Sobat Maya, masih di 98 Maya Pembandung. Maya nanti balik lagi setelah yang berikut ini.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

ya sobat maya mager sambil ada tahu gejrot. Dan sah cicadas ngabibita ah. Itu salah satu makanan kan kalau Maida tuh suka sama gehu gitu ya. Terus yang kedua tahu gejrot. Kenapa pilih tahu gejrot? Karena tahu gejrot itu ada bumbu khasnya gitu segar, ada pakai cikur, kencur gitu ya. Terus juga bawang putih, pakai bawang merah, pakai cengek gitu, pakai asam jawa, pakai gula. Jadi ngiler gini. 10.000an cenah tah. Siap Diansa. Kumaha atuh ieu teh? Tahu gejrot khas Cirebon. Memang. Oh, pengen lagunya The Massive. Oke, siap siap siap siap. Siap nanti diputarin lagunya ya. Tapi memang kalau berbicara tahu gejrot, sobat Maya, tahu gejrot ini adalah makanan khas Ciledug, Cirebon, Jawa Barat. Ini yang terbuat dari tahu dan juga bumbu. Jadi tahu gejrot ini terdiri dari tahu yang sudah digoreng. Biasanya tahunya tuh tahu, kalau di kita mah tahu Sumedang kayak gitu ya. Terus dipotong-potong, terus dimakannya dengan kuah yang bumbunya dari cabai, bawang putih, bawang merah. Tuhan gula bener tuh. Kalau mainnya mah seger. Senang makanan-makanan yang berbau bumbu-bumbu seger kayak gitu tuh, enak banget gitu ya. Kalau tahu bulat kan enaknya sih pakai bumbu yang ditabur gitu gitu. Tapi kalau misalnya tahu gejrot lebih seger. Gehu pedas, mantap. Tah eta karesep mainna munggu. Oke, pengen The Massive yang natural? Siap. Nanti mainna puterin untuk Diansa yang ada di Cicadas ya. Dan sekarang enggak kerasa sobat Maya sudah memasuki interval ketiga di JJS 36. Jadi sobat Maya juga boleh request vlogers lagi, bisa komen-komen lagi ya. Ada Jajang Rusmana, apa kabar? Mau ikutan jalan-jalan sore. Oke, Teh Maina, Kang Diansa mah udah lama enggak ke tahu bulat, sekarang mah ke tahu gejrot. Cenah. Tahu aja ya. Tahu aja. Tahu gejrot. Tapi memang aduh, tahu gejrot ini seger. Apalagi kalau sore-sore gini udah capek, lelah. Salah satu makanan khas Jawa Barat dari Cirebon. Aduh, seger banget tahu gejrot ya. Kusum.

0: 98.9 My FM.
1: Ya, Sobat Maya tebak. No party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

wah, aduh, asasuhah gini. Baru aja kita ngobrolin yang namanya tahu gejrot sama Diansah Cicadasnya, sama Jajang Rusmana. Tiba-tiba pas Maina keluar ruang siaran, mau ngambil minum gitu ya, ketemu Jidan di luar. Wah, ada Jidan Batim sebungsu Tea. Sekarang sudah ada di studio Radio Maya. Aduh, Jidan ngeriwas asli. Tiba-tiba bawa gehu Gradiansa. Eta tahunya meni panjang umur, diobrolkan gehu, diobrolkan tahu gejrot. Tiba-tiba langsung muncul ada di hadapan Jidan Batim bawa gehu. Ada Jidan tuh kumaha, itu tuh sahati gitu. Bisa barengan gitu ya, aneh ya. Oke, Sobat Maya, dan gak kerasa sekarang sudah jam 17 lebih 20 menit. Sobat Maya gimana, udah pulang kerja? Alhamdulillah tuh kalau misalnya udah pulang kerja atau ada yang lagi lembur. Oke, jadi suha asli, itu cengeknya tuh cengek ini apa? Cengek anu hejo, tapi kecil-kecil, pasti gigit. Lada pokoknya. Tapi jadi cenghar. Sekali lagi nuhun Jidan. Jidan teh ini tuh udah komen-komen di Facebook, OTW ke sana Teh Mei. Cenah kirain teh enggak ke sini. Ternyata tiba-tiba ada di depan.

Mas Jua, Ani Aruna, terus juga Agus OCD, Nado, Cepi Sandria, Jana Aris, Mama Sanda, terus juga Mama Vita, Limanudin, Jaden Batim, Umilila, Jajang Jalak, Tehani Cigon, dan semua sobat Maya aja. Hatur nuhun sama-sama. Hatur nuhun pisan. Nanti ya animanya Maina siapin, sabar pokoknya. Lalu ada Yuni Wahyuni hadir ikutan JJS 36. Hatur nuhun. Terima kasih udah selalu stay tune di JJS 36. Lalu oh Mama Kay, Mama Keisha, terima kasih Mama Kay. Ini apa gantungan kuncinya udah Maina keterima ya. Hatur nuhun, bagus banget ada nama Maina Rahman. Wih, terus di belakangnya JJS 36. Mantap pisan. Terima kasih. Pokoknya selalu setia di JJS 36.

0: Nuparti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Oke, 98 Maya Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Sahabat Maya, hari semakin sore, semakin ku kejar semakin jauh. Semakin sore semakin kejar semakin ku jauh. Tapi jidan mah semakin jauh semakin dekat ya jidannya. Ya, walaupun jarak memisahkan tapi enggak ada alasan untuk tidak bersilaturahmi. Silaturahmi mah tetap harus dijaga gitu. Yang namanya silaturahmi itu bagus, bisa memperpanjang umur kita, bisa memperpanjang rezeki kita ya. Jidan, terima kasih ya sekali lagi. Aduh, gehunya mantap banget. Oke, oh Jidan ada salam dari Diansa Cicadas. Cena, siap disampaikan. Terima kasih ya, udah selalu stay tune di JJS 36. Oke, sahabat Maya, Maina mau ini nih, mau nyampein untuk sahabat Maya yang sekarang lagi nyimak JJS 36. Tentunya kita selalu bisa bersyukur, karena dengan bersyukur akan selalu indah.

Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: FM Bandung, berani beda berani gaya. Terima kasih Sobat Maya kebersamaan kita di JJS 36 untuk edisi hari ini tanggal 10 Juni tahun 2026. Ternyata udah mesti pamit. Sampai ketemu lagi ya di JJS 36 edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36.
1: Terima kasih sudah menyimak JJS 36. Jalan-jalan sore 36.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen.

0: Anda tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Ya, Sobat Maya simak, Nuparenting.
1: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik

Dampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Jumat Maya, bentar penting.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Ya, sobat Maya tiba. Nomor ini.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Alamatnya Jalan Cipaduyut Gang Kopsi nomor 60 Kelurahan Cipaduyut Kidul Kecamatan Bojongluar Kidul Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya Subang, nukar ping. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
5: Saatnya, Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: Maya FM.
1: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Plus pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Nuperti.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

mengelilingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.
4: Maya FM.

Ricardo Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Ah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat PM bisa menikmati larannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat PM bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?

0: motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Saatnya Sobat Maya Tiba
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2.

0: informasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
0: @98MayaFM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
3: Maya FM.
4: Maya FM 98 Maya FM

Nuparti. SM Aplus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com. Telepon 022 7080 8.

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, BlackBerry Apple, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. MyFM.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Ingatlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslimam wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kendaraan damar hati, penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati hadir di ruangan siar ini dan semoga sampai ke ruang dengarnya Sobat Maya masing-masing. Yang hari ini sudah mempersiapkan dirinya ya dengan rencananya, dengan niatnya, dengan apa yang sudah menjadi tujuan hari ini. Ya, baik secara niat untuk pribadi ya ataupun untuk keluarga dan untuk banyak orang. Niat untuk kebaikan dunia juga ya harus diniatkan, terutama untuk kebaikan akhirat itu lebih diutamakan. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warga damar hati, kumaha daramang sing daramang sadayana. Damang ragana, damang jiwana, damang lahirna, damang batinna. Damang fisik pesak pasukna sauna teh. Ya, oke, mudah-mudahan sing janten jalmi anu sukses ya. Jalmi anu sukses teh nyata jalmi anu ketika orang madep ka Allah Subhanahu wa taala teh disarengan sareng iman Islam ya. Tapi ketika orang mau teh nyanak iman, nyanak Islam, sehingga madepna ka Allah engke di akhirat teh urang aya dina ridho Allah. Ya Allah Pak kalintang senengna lamun orang iman Islamna memang dicanak ketika maut gitu. Itu ya rahmatullah. Jadi itu jalmi sukses teh. Dina mautna jalmi sukses ternyata ketika iman Islam nanti dicanak. Atau dina hirupna jalmi sukses ternyata jalmi anu tiasa ngegenerasikan ya, melahirkan generasi-generasi penerus iman. Nah itu rahmatullah ya, generasi-generasi penerus iman orang tua na upami di keluarga. Atau jalmi sukses di masyarakat TSNS nyata jalmi anu bisa berbagi kebaikan. Nah berbagi ku duniawi atau ku ilmi atau ku ilmu rahimakumullah. Tuh ya insyaallah eta sukses namanya teh. Kadang orang asumsikan sukses teh duh sebelah mata gitu rahimakumullah ya. Padahal jami sukses teh tadi sekitar simkulimu tadi gitu. Kahiji upami dina turunan bisa ngelahirkan turunan anu nuluykeun iman Islamna. upamina kehidupan, ya, yaitu jami anu tiasa berbagi manfaat, manfaat ke dirina, oke, manfaat ke orang lain. Ih, luar biasa. Kumaha nenek, saur nenek sena ayah ya informasi. Guru sena Pak Ustad, aduh kumaha nenek. Nenek nganggu aplikasi deh ya tuh. Nyarinya sok pasihan wartos rumahkullah. Pasihan wartos nenek istiqomah nganggu aplikasi gitulah. Margi ayah nama zaman-zaman canggihnya. Sok dan laras sim kuring teu ieu kadang ka sim kuring geus sok aya wae nya sakelik gangguan. Tapi da jaman-jaman aplikasi ayeuna mah kitu gampil lah ramah. Kumaha Bu Asih teu acan ngintunkeun informasi Bu Asih nya. Oge nu sanesna mangga diantos informasina. Mangga ayeuna cenah dinten naon? Dinten Kamis eneh teh, dinten Kamis. Kaping 25 Zulhijjah. Aduh, masih kene bulan haji eneh teh kula geuningan. Ya. Sok mangga nyuhun ka informasina gitu upami aya kanggo upami aya nya sapertos nenek tah aduh rancakek mangga guru, ya Ustaz. Insyaallah upami kanggo apli mah sae gitu nya. Alhamdulillah di pagar sih mah ngoncrang seperti biasa aplikasi-aplikasi. Banyak nanti nganggu aplikasi bentuknya. Ya, tangtas lah gitunya. Oke, mangga di Bu Asih, kumaha Bu Asih. Bu Asih mah insya Allah ya, jarang ada gangguan gitu. Ya, gangguan lagi mah dari kamari hilapun, ya, elu hilapun dipijit lah si pemancar nate gitu. Tuh di Buasih mah ngoncerang sina tulun Buasihnya karena informasina. Ah, kawitan rahmatullah bili waktosna ieu nya pabetes-betes kana teh. Mangga urang kana ieu kana naon kana pionon pina ayeuna. Pina teh ayeuna teh surat Al. Surat As-Saff ya, surat genep hiji rahmatullah. Surat As-Saff surat genep hiji da ayatna ti kawit genep 7 da 3 ayat bali genep 7 da 8 bali saayat 2 3 mangga nya itu sok di ieu di naon di aos dikintunkeun aosanana teh nya 3 ayat ya 3 ayat bali hiji mangga bali 2 mangga bali 3 mangga ayeuna mah urang sakantenan we nya urang sesarengan ibadah di ka Allah ngalangkungan ieu gelaran ya bade ku aosan termasuk informasi ge termasuk deui naon nyimakna gitu insyaallah lah rahmatullah mangga Bu Asih Bang Payuna ka Payun mangga sok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dari miringnya diajar ngawaskan surat As-Saff ayat genep dugi ke ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa banu Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullah ya bani Isra'ila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashirun bi rasulin ya'ti min ba'di ismuh wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah.
0: Wa man azlamu mimman, tahan wasinya. Cobian sawihani tadi ayat tasdidan tadi mah cobinya sokra.
1: Wa man azlamu mimman iftara
0: 'ala Allah. Nah, gitu. Mimmanif ya, tinggal. Waman azlamu mim gunah asliyah, gunah musadadah, gunah lazimah, ilhar gunah bahkannya gitu.
1: Laulahil kadiba wa huwa yud'a ilal islam. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Wallahu muttimu nur.
0: Tinggal, tasdidah, saya tasdidah tak. Dila mim. Wallahu mutim, gitu ya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya, mutim mutim nah itu.
1: Nurihi walau karihal kafirun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina tasdidnya wasihnya aya anu tasdid na lepat posisi aya aya oge tasdid anu teu kasebat gitu nya. Hati-hatinya tasdid teh penting teh. Saya tanda baca anu tekeng dihilangkan kamu tasdidna asliyah mah ya. Tasdid asliyah tasdid anu dasar model mutim model gunah eta sadaya tasdid asliyah tasdid asliyah benten sareng tasdidna dina alif lam syamsiah benten deui sama hilang oge teh sawiyah eta mah maksud hilang teh dina iya dina seratan aing ngaosna mah tetep wae kelah kedah idgham tapi ya kedah bunyi itu pangintenya hatur nuhun wasih ayeuna orang teraskeun kana kitu nanti umu bibi mangga umu kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng ibu mimih Pak Ustad badi ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah As-Saff surah ke-61 ayat 6 mungka 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqul lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashshirum bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Waman ajlamu mimman yuftaro ala Allahil kadhib wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qawman dolinin. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dan ketika Isa putra Maryam berkata, "Hei Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan terhadap kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad." Maka tatkala dia datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, sedang dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka Rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustadz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gaya baru ayeuna ngaosna, tapi pasnya gitu. Si Ungkuring tadi nyimak sabaraha tempat lirennya. Kaji dina wa'id kola Isa bnu Maryam, rara sirennya. Ya bantin tersawiyah diteraskan, oke. Nah, gitunya. Ya Bani Israel. Nah, terus tadi liren dina Taurah. Ya, bina Taurah. Sama-sama tadi rada dipaksa kenya. Kedah nama, ya Bani Israel ini Rasulullah ilaikum. Nah, tidak jatuh saya. Terus Musa dikolima baina yadaya minat Taurah. Wa ubashirun bi rasul yati balismu Ahmad. Nah, itunya. Jadi sebelah tempat tiasa liren, oke, tiasa dilanjutkan. Hatunuhun umu karena PN nak nuparantas jarangan SIM kuring. Kanggo amal soleh SIM kuring bahkannya. Ya hatunun umu sekali. Mangga ayeuna urang teraskeun kana kintunan nenek kansa. Nenek kapayun mangga sok.
3: Assalamualaikum.

0: rasul wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ
1: اللَّهِ yuriduna liyut kutok ya nek ya pamiliyut liyut piu nah ya idfa'u idfa' aku ain deh tamnya jantan liyut kutoknya nek coba ya, sekali dia
0: wallahu la yahdil qawmaz zalimin yuriduna liyut piu
1: tanya liyut liyutok kadana
0: unurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tos tadi dikoreksinya kakirangan anak dina lepat hurufnya pagentos, maksud pagentos eh kedahna to jantan zo gitu tah ya. Yaslah hati-hati ka payunanya. Tetap istiqomah mudawamah insyaallah barokah. Rahimakumullah, orang teraskan karena kintu nanti Ibu Hajah Nani. Ibu Hajah Nani kapayun enggak?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mending aja logernya ya suantan nanti saya ya nak naon iya Ibu Hajah mik atau napi pesawatna atau napi HP-HP lah gitunya daya tangkapnya luar biasa. Ya, teraskan enggak?
2: Sarang Ibu Nani pada ngiringan diajar ngaoskeun surat As-Saff ayat 6 dugi ka 8.

0: Pun nyalindung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilaknat. Jeung sing inget nalika Isa anak Maryam nyarita, yeuh Bani Israel kaula teh Rasul Allah ka arandika, cocok jeung Taurat nu nyampak hareupeun kaula jeung nu ngabejakeun kabungah perkara bakal datangnya Rasul sabada kaula anu jenenganna Ahmad. Tapi barang datang ka maranehna eta Rasul teh mawa katerangan pok maranehna nyarita, ieu mah sihir anu tetela. Jeung naha lain taya anu leubih zalim batan jalma-jalma anu nyieun-nyieun kabohongan make asma Allah padahal manehna diajak kana Islam. Jeung saestuna Allah henteu maparin pituduh ka kaum anu zalim. Maranehna sejamareuman cahaya Allah kusungutna ku omonganna. Padahal Allah nyampurnakeun cahayana sanajan jalma-jalma kafir mikangewa. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun Pak Ustad. Hapunten kakiranganana. Mugi diantos pisan koreksina. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Terus kusim kuring di iya. Di nanamina teh dipantau aosanana, disimak aosanana, alhamdulillah teu aya anu kirang nya dina aosan mah itu oge dina terjemah aya luar biasa nya nerjemahkeun ka jalma nu kafir dina lisan sungut. Itu teh memang pantesnya model bisa siga ka binatang geulingan nyatu misalnya gitu ya. Pambi kawiratang itu geus hayam geus bari nyatu can. Lah pantas pisan daripada emam daripada tuang gitu. Tak ya oge ka jalma nu kafir nya ku sabab eta jalma kafir teh hayang mareuman cahaya Allah gitu. Maka kunaon nyarua bi afwahihim takus sungut-sungut maraneh. Nah, luar biasanya. Ya ahli terjemahna meuli ditasarufkeunnya ditasarufkeun teh di sesuaikeun gitu ya lu masyaallah. Coba lamun lisan jalma nu mukmin mah mungkin disebut sungut lisan logikanya paham lisan atawa cariosan gitu rumaku. Teu luhunnya Bu Hajah tadi eta bahasana meuli pas pisan. Ya, tunun. Ka ya ibu ajaran ni oge saterasna ka nenek Isti ya. Ya nenek Isti urang tayangkeun mangga sok.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz nenek bade ngiring belajar ngawaskeun surat As-Saff ayat 6 dugi ka 8.
1: Nah, teks sanes upami aya S jeung H berarti so nya eta nya. Jadi ngawaskeun sanes As-Saff tapi As-Saff gitu ya. As-Saff gitu ya. Ya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala Isa ibnu Maryam.
1: Tinggal dina i panjang nih. Wa

0: Ya bani Israila inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadai.
1: Oh, iya punten salah nama terjat. Jalinya tadi teh duikeun ka ayat sabaraha?
0: Todi kolima baina yadai.
1: Nah, ini kadinya nya. Biaslah punten. Kayak pami ayah waktu sewi handi ya, nanya pami ayah waktu sewi handi. Tadi sa ayat lagi teacan rengse gitu. Siap le sok munga diantosnya. Nganggo aplikasinya, saya sok munga aplikasi. Rahimakumullah. Kumargi VPN parantos rengsenya. Itu munga ai nama orang teleman. Teleman. Ayat kagenep nya. Ieu teh ayat nubuatan atawi nubuatan nya eta cariosan nabi nya anu sat ai nubuatan nya maksudna teh berita nu pikahareupeun gitu. Cariosan nabi salah sahiji nabi anu eta cariosan teh diieukeun dijadikeun hiji cariosan anu bakal kajadian di masa anu bakal sumping, dina waktu bakal sumping gitu. Ieu nu nyariosan Nabi Isa nya, Nabi Isa nyarios ka Bani Israil. Nyaeta kirang langkung 600 taun nya satu acan sumpingna lahirna nabi gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah Nabi Isa parantos ngabarkeun yen bakal aya nya bakal aya hiji sosok anu nahasinan teu Muhammad geuning bet Ahmad gitu nya. Jadi ari Ahmad mah memang sanes nya sanes ieulah sifatna Ahmad mah. Gitu sifatna Ahmad mah nyaeta anu ieu anu non anu terkenal gitu tiasanya. Terpuji biasa gitu. Terkenal terpuji bagi aya hamzah di tabdil A gitu nya Ahmad. Terkenal terpuji ter gitu nya. Rahimakumullah. Tercantik di sana. Amun di sana aya ngaran ieu nya. Naon upami Jamalun Ajmil gitu nya. Ajmil nya. Saya si ijma kali Ajmil. Ajmalun. Ajmal ya, maka tercantik gitu nya. Mun Jamalun kan cantik tapi kasep, maka Ajmalun tercantik, terkasep gitu. Upami ya cantik teh bahasa umum sesama upami khususnya kaum perempuan Jamilatun ya gitu. Jamilatun, Jamilah. Nah itu. Tajiga Ahmad tina Hamidun, ya tina Hamidun. Ya jami anu terpuji gitu maka aja Hamidun teh terpuji gitu nya Hamidun teh viral atawa napi kasohor ieu mah make a ya terang viral nu paling kasohor gitu rahmatullah ya. Tasawur Nabi Isa teh ka Bani Israil gitu waktu ajeuna kirang langkung 600 taun sateu acan nabi lahir itu maka dibejakeun yeun engke teh ya bakal datang ya hiji kabar gembira wa mubasyiron kabar gembira bi rasulin ku hiji utusan yati anu bakal datang mimba di sanggeusna kaula ieu teh ismuhu anu namina Ahmad namina Ahmad gitu. Nah cenah jadi Muhammad. Nah akhirna ya upami seandainya rahmatullah. Harita pas lahir namina Ahmad. Oh iya meureunan ti alit kene bakal di ieu. Bakal dinaon bakal di cirian gitu. dicirian ti alit keneh oge lamun namina Ahmad. Gitu, dicirian teh lain lain bade dimulyakeun. Dicirian teh ku Bani Israil mah da ari keur anu lemurna mah keur urang lemurna mah nyaeta Mekah. Teu apaleun eta pijadieun nabi gitu. Ngan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Yahudi atau Bani Israil gitu, saatosna anjeuna nguping nubuatan ti Nabi Isa gitu, maka diantosan terus diantosan. Tadi antosan teh nya eta bakal ieu nabi teh seperti Nabi Musa gitu nya. Anu gagah, anu hebat di pangperangan, anu kuat gitu. Ya Bani ieu teh ludi antos-antos teh kitu rahmakumullah ku Bani Israil teh. Gitu sehingga ku Allah disamarkeun nabi teh gitu dina nabina anu dina nubuatanna Ahmad tapi janten Muhammad gitu ya. Coba lamun Ahmad ti alit keneh rahimakumullah bakal fitnah, bakal jadi fitnah cek bakal Bani. Naon fitnahna? Fitnahna teh kieu nu diarepkeun teh ti Bani Israil kalahkah ti Bani Ismail gitu. Ya. Nu diarepkeun teh ti Bani Ishak tawa kalah ti Bani Ismail ya rahmatullah. Ha itu rahmatullahnya dina perkawis nubuatan namina Ahmad. Itu pas kaulinga teh nya. Pas kaulinga boh ku musyrikin Quraisy harita. Boh ku Yahudi nu aya di Madinah. Ya bali jeung jelas eta teh anu dijadikeun nubuatan nyaeta ketika datang mawa bayinat ya. Mawa Al-Qur'an, mawa mujizat, mawa Al-Qur'an, mawa keterangan anu jelas disebut naon? Sihrun mubin. Ongkoh di dagoan nya rahmatullah. Ongkoh di tungguan. Pas datang disebutkeun aya mah tukang sihir gitu. Tukang sihir ya mah. Naon sababna rahmatullah? Sabab maranehanna nu di Arab-Arab teh lain ti golongan luar gitu, tapi ti golongan manehanna. Eta ti Bani Israil. Sebab maranehana apa sih silahna yen Muhammad teh lain di Bani Israil nyata di Bani Ismail itu. Jadi ajeuna mah maranehna mah emang teu ngaku ka Ismail sebab eta mah lain anak asli itu, anak hamba sahaya cek maranehna mah nyata Siti Hajar teh hamba sahaya da asli ini. Aslinya ibu na Bani Israil mah gitu nyata di Siti Saroh ya, istri Nabi anu kahiji, istri Siti Saroh. Tu cek maranehanna. Nu akhirna kumaha ngabogaan tujuan nya? Tujuan naon? Tujuan teh hayang maheureuman cahaya Allah. Gitu, kasohorna Nabi Muhammad teh teridon sabab lain ti golongan urang gitu. Yuriduna liyutfi'un nurullah bi'afwahihim. Akhirnya marana ngarencanakeun pikeun maruman cahaya Allah dipitnah tadi teh sihir nyakahin majnun seueur lah fitnahanna teh itu lisan-lisan maranehna awas ulah deket-deket ka Muhammad itu awas ulah milu ka Muhammad nah itu manehanna tukang sihir jami gelo wah kan majnunnya rahmatullah dukun jeung sajabana sebutan-sebutanna teh. Tulisan-lisan maranehna. Apakah mampu nya rencana maranehna? Wallahu mutimmu nurihi. Allah tetap ngajaga cahayana. Cahaya nabi, cahaya Islam, cahaya Al-Qur'an tetap dijaga ku Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sok sanajan memang tersepun jalma nu kafir anu tersep jalma nu nolaknya jalma nu nolak kana risalah kana diutusna Nabi Muhammad kana Islam nu dicanakna itu kana Al-Qur'an oge anu disampaikeunana itu nabi maranehan nolak tae teh maranehanan sabab naon sabab lain ti golonganna. Coba lamun Nabi Muhammad haita lahirna ti Bani Israil. Wah, jadi kebanggaan atuh. Kebanggaan Yahudi ngan tetep eta teh ujian. Cik bener teh iman manehna teh yen Nabi teh lain ti Bani Israil wungkul. Gitu. Lamun ditarima nya panginten bener imanna ka Allah teh. Lamun teu ditarima bohong imanna ka Allah teh. Itu sabab lain tina yang tibali Israel wae ari nu namina ieu teh namina naon nu namina nabi teh gitu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, anjeunna Allah anu ngutus utusanana nya kalawan eta utusan teh disarengan ku al huda. Ya al huda teh nyata petunjuk. Kahiji petunjuk teh nyata Islam, nu kadua al Qur'an. Wa dinil haqi dibarengan ku din hak, tapi agama anu bener, agama anu pasti benerna, agama anu pasti ieu na nyalametkeunana nyata agama naon, agama Islam. Liudhirahu supaya didohirkeun, maksudna agama Islam didohirkeun teh dijalankeun di muka bumi, dilaksanakeun syariat-syariatna gitu. Ala dini kulihi nya ulah dugikeun ka kaelehkeun ku kabiasaan-kabiasaan atapi hukum-hukum atapi aturan-aturan salianti Islam. Silakan aya aturan tapi tetap Islam nu jadi pondasi gitu. Contoh misalna aya nu namina ya terutama masalah hukum lah gitu ya, masalah hukum. Lamun didasaran ku Islam maka hukum teh bakal sesuai jeung hukum Islam. Naon bae lah ramakulnya. Tapi ku sabab manehna teu ngadasaran ku Islam, maka ketika aya pelanggaran dina hukum teh dihukuman ku hukum ro'yu, hukum pemahaman sorangan itunya ramakulna. Naudzubillah tekenginya. Kieu tetep kana ngago hukum Allah. Walau karihal musyrikun, sok sanajan seueur jalma anu syirik anu musyrik maranehna teu ieu tenana mina teh teu resepeun karihal musyrikun, teu resepeun kana kamusyrikan gitu. Jalma musyrik teu resepeun kana agama Islam. Nah itu nya rahmatullah, mudah-mudahan tina awasan urang sadayana nembe tina tadarusna tina kajianana gitu. Nambihan wawasan, nambihan ilmu, utamina nambihan keimanan. Yen nabi urang sadayana teh nabi anu pantes dinubuatkeun ku para nabi satu acana, termasuk Nabi Isa anu terakhir, termasuk Nabi Ibrahim gitunya. Nabi Ibrahim ge nganubuatkeun ka Nabi Muhammad jarumakullah dina surat Ibrahim aya geuningan disebatkeun nyaeta Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidata minan nas ya Allah. Ya supaya maranehna teh ngadegkeun salat. Ya eta saha nu ngadegkeun salat di Mekah? Gitu. Iwati Nabi Muhammad. Ya, eta nubuatan Nabi Ibrahim teh pantos nyaros kitu. Bahkan faj'al ya non liyuqimus shalah faj'al afidata minan nas ya Allah, jadikeun sebagian hati manusia teh ya tahwi ilaihim. Gitu. Jadi condong. Nah, aina kan sok tinggal jamaah umroh, jamaah haji. Wah, raresepun ka Mekah teh. Gitu. Mekah teh nu aya di jadikeun kelahiran Nabi Muhammad, tuluy perjuangan Nabi Muhammad, bahkan termasuk pelaksanaan Al-Qur'an ketika Nabi Muhammad menguasai Mekah. Itu ya rahmatullah. Mudah-mudahan orang sadayana ku Allah dilebetkeun jalmi-jalmi anu teres jalmi-jalmi anu teu dikategorikeun teu resep kana Islam. Urang mah insyaallah resepnya rahmatullah cinta kana Islam teh gitu. Saking cinta na ku Islam teh ya ka mana-mana urang ngaku di KTP ka akuan unggul gitu. Tapi kudu jadi keyakinannya rahmatullah Islam. Jadi keyakinan insyaallah hate urang pageuh kana Islam, maka hate urang sebut qalbun salim, ya, hate anu salamet ku Islam eta. Urang doakeun teu daramang Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isbi wa anta syafi la syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya

0: FM. Maya FM.
1: Katanya, sebetulnya si Mas Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
3: Ya ya ya. Eh Pak, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
2: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hey, ikutan bro.
6: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CJS 36.

0: لبيك لا شريك لك لبيك. Bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Waduh, pagi-pagi nih ya, separuh nafasnya Santika, bahkan subuh tuh ya. Separuh nafasku ini terbang bersama dirimu Pertamina. Aduh, biasanya ngisi bensin ya 25.000 teh menang 2 literan lah ya. Hari ayeuna teh 2 liter acan. Aduh. Nu jenis mana heula Santika? Iya bener, yang pertama sih Sobat Maya. Karena awalnya ngisi yang pertalite yang subsidi ya. Eta teh sok ngantri. Kan diburu-buru waktu ya. Ya moto saya mah waktu adalah uang. Ayeuna jadi naik, aduh Gusti ya. Ya harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green naik mulai Rabu 10 Juni kemarin nih Sobat Maya. Halo selamat pagi Sobat Maya yang biasa kendaraannya ya diisi BBM-nya dengan Pertamax ya. Ya harga Pertamax ini menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liternya. Ini calon kelas menengah dan menengah atas bakal terbebani ini Sobat Maya. Ini dikatakan pengamat ya. Ya Pertamina Patraniaga mengumumkan pada Selasa malam, tengah malam malahnya. Harga Pertamax RON 92 menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Adapun Pertamax Green 95 RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liternya nih Sobat Maya. Ini dua jenis BBM ini masuk kategori non subsidi ya, alias pemerintah tidak memberi bantuan dana dari APBN guna memotong harga jual produk tersebut. Bahlah cenas to konsumsi nu subsidi wae cenah meh mandiri nya nyasok atuh. Ayeuna malah ditaekeun. Sebelumnya pengamat mengkhawatirkan kalau kenaikan BBM non subsidi bakal membuat warga menengah dan menengah atas turun kelas nih Sobat Maya. Mereka juga khawatir dalam waktu dekat bakal terjadi perpindahan besar-besaran dari pembelian barang non-subsidi ke subsidi yang efeknya bisa memicu kelangkaan kalau situasinya berkepanjangan nih Sobat Maya. Ya Pertamina Patraniaga berjanji akan memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia nih Sobat Maya. Oke lah ya, pasokannya ada gitu, tapi harga namun bisa turun. Ya ini apa nih yang menjadi alasan kenaikan harga dua jenis BBM tersebut nih Sobat Maya? Ya katanya si Pertamina mengaku hal tersebut dilakukan karena perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian nih Sobat Maya. Pertamina juga menegaskan selain Pertamax dan Pertamax Green, harga BBM lainnya tidak mengalami perubahan. Ya, Pertalite Rp10.000 per liter, kemudian Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax menjadi Rp16.250 ya. Kemudian Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000, Pertamax Turbo menjadi Rp20.750 per liter, kemudian Dexlite Rp23.000 per liternya dan Pertamina Dex Rp24.800 per liternya. Ya, ini alasannya apa nih ya naikin harganya? Karena katanya sih Pertamina Patraniaga menjelaskan ini alasan kenaikan harga BBM tersebut sesuai formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun, seperti dikutip kantor berita Antara dan juga BBC Indonesia, ya mengatakan kebijakan kenaikan harga tersebut itu sudah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator. Sama aku nggak koordinasi. Rakyat jelata nggak koordinasi, gimana ini? Ya, Robert juga menyebut kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green karena perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian nih Sobat Maya. Pihaknya berjanji katanya untuk memastikan bahwa pasokan kedua jenis BBM tersebut tetap tersedia di seluruh jaringan SPBU Pertamina. Oke, terima kasih atas ketersediaannya. Tapi gimana nih harganya? Ini Direktur Riset dari Break Institute, Muhammad Andri Perdana, dalam sebuah wawancara dengan BBC Indonesia pada pekan ketiga April lalu itu pernah mengatakan ya kalau masyarakat calon kelas menengah dan menengah atas adalah kelompok yang paling terbebani dari kenaikan harga BBM dan LPG non-subsidi ya. Kumaha Rapli?

sebab katanya kelompok masyarakat yang disebutkan berpenghasilan setara upah minimum provinsi atau UMP ini tidak cukup miskin untuk mengakses BBM atau LPG bersubsidi. Tapi di sisi lain tidak bisa dibilang kaya juga untuk menikmati BBM maupun LPG non-subsidi ya. Itu mengapa? Karena mereka disebut kelas menengah atau vulnerable ya, atau rentan ya. Ya, di tengah kenaikan drastis harga BBM dan LPG non-subsidi ini, Andri memperkirakan warga calon kelas menengah dan menengah atas tersebut akan mencari akal untuk bertahan hidup, yaitu berbondong-bondong pindah dari yang sebelumnya tidak membeli barang-barang non-subsidi, akhirnya memilih ke produk subsidi nih Sobat Maya. Kalau situasinya seperti itu dan berkepanjangan, maka bisa memicu kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi nih ya. Ujungnya kenaikan belanja subsidi tersebut bakal mendorong pemerintah untuk menekan atau mengurangi stok barang-barang subsidi ya, tos-tosnya gitu ya. Banyak diminati akhirnya barang langka ya. Aduh, kumaha tuh ya teh Cina. Dulu ya kalau bisa beralih ke yang non subsidi, geus beralih malah ditaekeun, mun bisa turunkeun atuh. Naiknya 4.000 cuy. Sekitarnya harus merogoh kocek lebih dalam lagi nih Sobat Maya. Kumaha atuh bos. Mahalnya sakitu mah nya.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati, melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Pasti mati lampu ya kemarin, tapi memang mati lampu nih Sobat Maya. Lila deh ya. Kurang lebih berapa jam? Ada yang 4 sampai 5 jam. Aduh, kasihan tuh yang punya kolam-kolam ikan ya. Ikan koi bahkan ada yang sampai mati ya. Aduh, lebar ya. Makan yang mahal. Tapi dah kumaha atuh. Ini kenapa sampai ada mati listrik ya di sejumlah wilayah. Ya, ini PT Jawa Satu Power atau JSP mengklarifikasi soal kabar gangguan ya di pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU yang menyebabkan sejumlah wilayah mengalami mati listrik nih Sobat Maya. PT Jawa Satu Power JSP selaku pengelola PLTGU Jawa Satu ini dari salah satu pembangkit yang beroperasi dan terintegrasi dalam jaringan interkoneksi Jamali 500 kilovolt nih Sobat Maya. Ya, dengan demikian PLTGU Jawa 1 bersama-sama dengan pembangkit-pembangkit lainnya itu melayani penyediaan listrik di Jawa, Madura, dan Bali yang pengaturannya pembebanan sepenuhnya ini diatur oleh PLN nih Sobat Maya. Ya, Corporate Secretary PT Jawa 1 Power Haidar F mengatakan saat ini PLTGU Jawa 1 itu sedang beroperasi dan melayani beban sekitar 700 MW ya. Sementara unit 1 sedang dalam tahap persiapan startup pasca penyelesaian pemeliharaan terjadwal dan akan segera membangkitkan listrik sesuai alokasi beban yang diberikan oleh Pusat Pengatur Beban atau P2 BPLN nih Sobat Maya. Ya, ini dikutip dari kompas.com, JSP dikatakan Haidar berkomitmen memenuhi permintaan pembangkit listrik secara optimal termasuk juga percepatan penyelesaian pemeliharaan berkala ya, sehingga unit 1 itu sudah bisa kembali beroperasi lebih cepat dari perencanaan awal nih Sobat Maya. Ya, sebelumnya diberitakan pemadaman listrik terjadi di sejumlah wilayah ya di kawasan Jawa Barat ya. Bogor apalagi 5 jam. Di dia oge sami ya. Ya, manajer PLN ULP Kota Bogor Andi Sferindra Putra menyampaikan sedang terjadi pemeliharaan agar tidak terjadi blackout atau pemadaman total nih ya. Dirinya juga mengungkapkan gangguan tersebut terjadi pada pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU Karawang ya. Ya, ini gangguan pembangkit PLTGU Jawa 1 sehingga PLN melakukan manajemen beban untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan nih Sobat Maya. Oh, begitu tuh ya, banyak yang bertanya-tanya kunaon ieu lila pisan cenanya can nyangu can naon. Aduh, mati lampu ya. Iya, untuk pemeliharaan nih Sobat Maya ya. Aduh, aha kunaon. Hah? Di daerahnya mati lagi lampunya. Wah, dengerin radionya lewat streaming, lewat handphone. Alhamdulillah, masih banyak cara menuju Romanya, banyak cara menuju dengerin joget morena di Sobat Maya. Mati lampu, jangan dua-duaan.

0: Nuparti.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.